0: Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.
2: Di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya, tentunya masih diberikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk kamu nih tahun Pro 2. Bahasanya Parlemen Arab ya mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian untuk Gaza. Nah, kecaman tersebut ya disampaikan Ketua Parlemen Arab Muhammad bin Ahmad Al-Yamahi pada hari Senin ya 17 Agustus 2026. Israel sebelumnya menolak peta jalan untuk menyelesaikan pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan ya mengakhiri perang di Gaza. Israel juga menolak ya pembentukan negara Palestina seperti yang dilansir dari Syarian Arab News Agency. Nah, Al-Yamahi tahun Pro 2 menilai sikap Israel sebagai tantangan terang-terangan ya terhadap kehendak internasional. Ia juga menuduh Israel berupaya menggagalkan berbagai inisiatif politik dan diplomatik yang bertujuan ya menghentikan perang serta mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Nah, sikap Israel turut merusak peluang ya terciptanya perdamaian yang adil dan menyeluruh. Ia mengatakan pemerintah Israel ya terus menghindari kewajiban internasionalnya dan menggunakan kekuatan ya dalam menghadapi berbagai inisiatif perdamaian. Nah, tahun Pro 2 informasi tadi ya Penny Access dari rri.co.id. Nanti di pukul 7.30 ya teman Pro 2, seperti biasanya kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Di Pro 2 teman terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya di pukul 7.30. Di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama prokester dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Marcel. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Marcel.
1: Halo, selamat pagi Mbak Fanny.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Marcel?
1: Sehat Mbak, dan harus tetap semangat Mbak.
0: Oke, nah gimana sih kalau untuk keadaan cuaca nih Kak di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, 20 Agustus 2026, silakan Kak Marcel.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, Orkester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 20 Agustus 2026. Masuknya udara kering ke wilayah Indonesia akibat peningkatan aktivitas monsun Australia dan angin lapisan atas yang cukup kuat di wilayah Natuna menyebabkan berkurangnya potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Natuna. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam dan dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, nah Kak Marcel, untuk probabilitas curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Marcel?
1: Untuk hari ini sendiri sekitar 20-50% Mbak.
0: Oke, nah Kak Marcel, ini kan kayaknya di Sepempang ya anginnya kencang nih Kak. Nah ini dipengaruhi oleh apa sih Kak?
1: Untuk angin sendiri dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas monsun Australia Mbak.
0: Nah ini diperkirakan akan terjadi berapa hari nih Kak di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Sementara diperkirakan masih terjadi hingga seminggu hingga dua minggu ke depan.
0: Oke, ini akan mempengaruhi nggak Kak dengan naiknya gelombang, tinggi gelombang gitu Kak, dengan kecepatan angin yang bertambah juga nih Kak?
1: Ya betul Mbak, ini juga mempengaruhi peningkatan tinggi gelombang Mbak.
0: Oke, terima kasih Kak Marcel ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih kembali Mbak, selamat bertugas.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya. Dan besok kita akan mengupdate lagi ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang

Oke, tahun Perodua lagu darinya Afgan ya, Lestari Merdu tahun Perodua. Nah, ini merupakan lagu tahun Perodua yang akan diperlombakan ya untuk bintang radio ya RRI tahun Perodua di tahun 2026. Jadi untuk kategori pria tahun Perodua. Nah, mungkin kamu yang pengen ikut bintang radio tahun Perodua boleh apal dulu ya lagu-lagu yang akan diperlombakan ya di bintang radio tahun 2026 ini. Nah, tahun Perodua masih pengen diberikan informasi untuk kamu bahasanya Singapura yang mewanti-wanti cuaca negara kota itu bisa berkabut asap ya jika kebakaran di Sumatera dan Kalimantan Indonesia semakin meluas ya di tengah cuaca kering yang terus berlangsung di kawasan tersebut. Badan Lingkungan Nasional Singapura dalam imbauan yang dipublikasikan di situsnya pada hari Senin 17 Agustus mengatakan titik-titik panas yang disertai kepulan asap terpantau terutama di wilayah Sumatera bagian selatan dan tengah ya serta bagian wilayah di Kalimantan. Nah, badan tersebut mengatakan akan terus nih memantau situasi secara ketat dan menerbitkan imbauan harian mengenai kabut asap apabila indeks standar polutan 24 jam yang memasuki kategori tidak sehat. Nah, pihak Singapura juga mengatakan kondisi monsun ya barat daya sedang berlangsung di Singapura dan wilayah sekitarnya dengan angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara atau barat daya. Hujan petir lokal berdurasi singkat yang diperkirakan

Dan terjadi di sejumlah wilayah di Singapura pada pagi menjelang siang dan sore hari di beberapa hari mendatang ya. Nah, informasi ini Tempro 2 Penny Access dari CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahun Pro 2. Ya sudah pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Ya tentunya masih aku berikan ya informasi untuk kamu di pagi hari ini. Tahun Pro 2 ya aku akses dari platform rri.co.id ya. Nah, tahun Pro 2 Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus ya menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan di bandara sebagai bagian pertahanan kesehatan nasional. Menurutnya, tingginya mobilitas penumpang berpotensi yang mempercepat penyebaran penyakit sehingga pengawasan kesehatan harus terus diperkuat secara terpadu. Benjamin juga mengatakan tingginya mobilitas masyarakat di bandara perlu diantisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga virus. Ia menilai ya, pengawasan kesehatan penting diperkuat mengingat bandara menjadi titik perlintasan masyarakat dari berbagai wilayah dan juga negara. Menurutnya, bandara memiliki peran strategis karena menjadi pintu masuk dan keluarnya masyarakat dari berbagai daerah maupun negara. Ia juga mengapresiasi ya, seluruh pihak yang bekerja di lingkungan bandara karena turut ia berperan menjaga keamanan dan juga kesehatan masyarakat. Benjamin menilai tahun Pro 2 pekerja bandara memiliki peran penting menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat yang kerap luput ya dari perhatian publik. Menurutnya, kontribusi masyarakat ya turut memastikan kondisi Indonesia tetap aman dan sehat melalui pelayanan serta pengawasan selama bertugas. Ia menyebut penguatan pertahanan kesehatan juga perlu ya dilakukan di berbagai bandara termasuk di wilayah seperti Labuan Bajo ya. Nah, melalui kerjasama seluruh unsur kesehatan di lapangan ya. Untuk kamu yang pengen baca ulang berita tadi tahun Pro 2 langsung aja ya ke platform digital kita di rri.co.id.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 masih pengen akses juga ya berita dari rri.co.id. Bahasanya untuk penuhi target ya pasien cek kesehatan gratis ataupun CKG Puskesmas Duren Jaya Bekasi Timur ya, melakukan metode jemput bola bekerjasama dengan pihak terkait ya untuk mendatangi sekolah di wilayah sekitar. Nah, mereka memberikan vaksin imunisasi campak HVV dan juga cek kesehatan keseluruhan. Kali ini ya, kegiatan yang berlangsung di SD Santa Maria Monica Bekasi Timur melayani CKG yang kurang lebih 700 siswa. Vaksin campak diberikan sebanyak 105 siswa dan vaksin HVV sebanyak 67 siswa perempuan dan cek kesehatan seluruh bagi murid. Dan Kepala Sekolah SD Santa Maria Monica Tika mengatakan murid dan wali antusias ya dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tahun Pro 2, Kepala Puskesmas Duren Jaya Bekasi Timur Dr. Ria Yusriati mengatakan bahwasanya jemput bola CKG menjadi kegiatan rutin ya tahunan Puskesmas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target pasien CKG sebanyak 38.500 jiwa di tahun 2026. Lebih lanjut ia mengatakan bahwasanya Puskesmas harus jeli dan berinovasi untuk memenuhi target pasien CKG. Ini juga menjadi salah satu cegah dini tuntas atasi penyakit pada masyarakat. Selaras dengan keterangan Kepala Sekolah Dr. Mira, tenaga kesehatan yang bertugas juga menjelaskan jumlah target siswa sebanyak 13.500, saat ini baru sekitar 2.000 siswa yang sudah mengikuti CKG dari sejumlah target sasaran ya 16 SD, 6 SMP dan juga 12 SMA.
1: Home game. Let's home game.

0: Oscar.
1: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
2: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi. Kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
1: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
2: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka.

0: Ma. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekak kali je.
0: Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
1: Hai, yelah.
0: Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Archie, baby.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 sudah pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Penny undur diri, tahu Pro 2 dari ruang dengar kamu ya. Selanjutnya kamu akan ditemani oleh Marisa dari pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Produa teman terbaik kamu, teman Produa selamat pagi di Produa santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti untuk edisi hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kamu akan kembali ditemani aku Marisa dan juga ada rekan sekerja, ada Martina ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Semangat terus ya untuk beraktivitas untuk hari ini teman Produa. Mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan planning masing-masing. Nah, di luar cuaca cerah ya teman Produa, dengan cuaca yang cerah ya tentunya sesuai dengan cuaca ya, semoga apa yang udah kamu planning ya terrealisasikan ya. Karena cuacanya panas-panas sekali teman Produa beberapa hari ini ya, jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena panas tuh identik dengan yang namanya bisa bikin kita sakit kepala, demam gitu ya teman Produa. Tapi kalau udah apa terkena salah satu penyakitnya itu nggak enak banget ya. Ya udah istirahat ya teman Produa, jangan terlalu memporsir tenaga kamu. Jika emang udah sakit, kurang enak badan, ya udah istirahat kayak gitu ya. Nah teman Produa, kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia di pagi ini. Untuk yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8313 4054 teman Produa.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodiwa ada Isana Saraswati, Ragu Semesta ya. Teman Prodiwa masih di lagu-lagu Pop Indonesia. Untuk yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8313 4054 ya. Nah, teman Prodiwa, nah, sekarang musim panas ya. Jadi untuk apa ya, perlu mewaspadai yang namanya gejala ISPA ya, ini akibat kabut asap. Nah, yang tinggal di wilayah terdampak kebakaran hutan misalnya dan lahan karena paparan asap, nah, dalam jangka waktu tertentu ini dapat mengganggu saluran pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena kabut asap akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan dilaporkan semakin parah, teman berdua. Di kondisi asap itu ini kian parah, bahkan disebut telah sampai ke negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Dan teman berdua, jadi gejala ISPA itu misalnya virus influenza, rotavirus, bakteri streptococcus pneumoniae, hingga bakteri staphylococcus aureus ya. Meski demikian, paparan kabut asap juga dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperburuk keluhan pernapasan yang sudah ada. Kalian itu masyarakat di wilayah yang kualitasnya udaranya itu memburuk, perlu lebih waspada ya. Nah, jadi cara melindungi diri dari atau saat kabut asap itu, langkah penting yaitu mengurangi paparannya. Masyarakat sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika udara sedang buruk gitu ya. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker ya, yang mampu menyaring partikel udara dengan baik. Pastikan juga masker itu terpasang rapat ya, sehingga udara dari luar tidak mudah masuk melalui celah ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari CNNIndonesia.com.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di alam ini. Terbaik, Mike Mohede. Cinta.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

105,9 FM di Produya RRI Ranai. Teman terbaik kamu, teman Produya, lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman Produya. Selanjutnya kita beralih ke lagu mancanegara. Untuk yang nge-request lagu silakan di 0812 8313 4054 ya. Untuk yang sudah istirahat, selamat istirahat ya. Saat ini sudah pukul 11 lebih 2 menit ya waktu Indonesia Barat.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, teman Pradua, ada Morgan Lawrence-nya Love Somebody. Teman Pradua masih dengan lagu-lagu mancanegara. Hadirkan di siang ini ya, untuk yang ingin request lagu silakan kita tunggu di 0812 8313 4054.

Dan teman pro 2, jika kamu keseringan mengetik dengan posisi tangan yang salah, mungkin terlihat kayak sebagai kebiasaan sepele, namun jika dilakukan berulang dalam waktu lama, kebiasaan ini dapat memberikan tekanan pada saraf di sekitar pergelangan tangan dan memicu berbagai keluhan mulai dari kesemutan hingga nyeri ya. Nah, kepala staf medik fungsional neuroscience Siloam Hospital TB Simatupang Ferry Sanjaya mengatakan posisi tangan yang atau saat mengetik itu perlu diperhatikan agar tetap sinetral mungkin gitu ya. Nah, salah satu gangguan yang dapat terjadi akibat tekanan berulang pada saraf pergelangan tangan adalah sindrom terowongan carpal atau carpal tunnel syndrome. Jadi sindrom ini terjadi ketika saraf median yang melewati bagian depan pergelangan tangan mengalami tekanan. Saraf ini juga berperan membawa sensasi dari sebagian tangan sekaligus memberi atau membantu menggerakkan beberapa otot tangan gitu ya. Nah, teman pro 2 tadi mengatakan pada kasus awal ketika fungsi saraf masih baik, penanganan biasanya itu dapat dilakukan dengan obat-obatan sesuai gejala sih ya. Posisi tangan juga perlu dijaga agar tetap netral ya. Teman pro 2, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang. Iya.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Oke, teman berdua, ada lagu-lagu mancanegara tentang yang masih kita hadirkan. Kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 11.53 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat istirahat, selamat menikmati hidangan siangnya untuk teman-teman yang sedang bersantap siang ya untuk saat ini. Dan teman berdua, nanti juga kita akan hadirkan lagu bernuansa religi sebelum kita akan kemanakan azan salat fardu zuhur ya untuk hari ini. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Lagi untuk teman Paridia, lagu-lagu mancanegara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan teman Paridia, kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Paridia kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serulung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Oke, teman produser ada Raisa Bila ya. Nah, teman produser masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani kamu di siang ini di produser santai siangnya ya. Kita akan berbagi informasi seputar kuliner ya, teman produser. Nah, teman produser nah, saat cuaca panas ya. Nah, ini ada warga Sungai Liat, pilih jus semangka tanpa gula untuk jaga hidrasi ya. Jadi kandungan yang tinggi pada semangka dinilai membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh di tengah cuaca terik ya. Nah, jadi teman produser, ini warga Parit Padang mengaku lebih sering membuat jus semangka di rumah ya. Dan ini tentunya mudah didapat dan harga terjangkau juga. Nah, ini jadi alasan lain buat ini banyak dicari ya. Meski demikian, warga dihimbau tetap mengonsumsi jus tanpa gula berlebihan dan memperbanyak minum air putih ya, agar tetap terhidrasi dan bugar ya, teman-teman. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
2: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
1: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
2: Enggak cocok sama perut aku nih.
1: Ih, Nora.
2: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
1: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Teman Prodia ada Zara Riola sering mikirnya apanya dong ya. Teman Prodia di Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil durian terbesar di dunia. Nah, karena sekarang di ranai ya di Kabupaten Natuna itu sedang musim durian. Nah, banyak banget ya dijual di di beberapa jalan juga untuk teman-teman. Mungkin kamu mempunyai kebun durian biasanya seru ya, apalagi nunggu durian terus ada buahnya yang jatuh tuh seru, nyarinya tuh yang bikin seru ya kalau menurut aku sih ya. Nggak tahu, suka aja ketika ada durian jatuh terus nyari kemana-mana gitu, ke semak-semak atau rumput-rumput gitu ya. Nah, teman Prodia dengan iklim tropis hampir setiap daerah di Indonesia memiliki varietas durian unggulan dengan rasa dan ciri khas masing-masing. Namun bisa dari data Kementerian Pertanian dan berbagai pusat penelitian buah. Nah, ada ratusan jenis durian lokal di Indonesia. Nah, di antaranya itu sudah ditetapkan sebagai varietas unggul ya nasional karena kualitas rasa dan produktivitasnya. Nah, salah satu yang paling populer itu adalah durian montong ya. Meski awalnya dari Thailand, durian ini paling banyak dibudidayakan di Indonesia ya. Kemudian di Jawa Tengah itu ada durian bawor, terus ada durian petruk dari Jepara, terus ada di Jawa Timur itu terdapat durian matahari dan dari Probolinggo dengan daging orange terang yang manis, dan durian merah dari Banyuwangi yang unik ya karena daging buahnya itu berwarna merah. Nah, ini hampir mirip kayak buah nangka gitu ya, jadi nggak terlalu mengingat. Di kawasan Kalimantan dan Sumatera juga punya durian premium, durian Musang King juga banyak ditanam di wilayah ini ya. Sementara durian Pelangi dan durian Lai ini khas Kalimantan ya, memiliki warna daging yang unik dan rasa manis legitnya ya. Nah, jadi para ahli berharap petani terus menjaga kualitas agar durian Indonesia itu bisa bersaing dengan durian dari negara tetangga ya. Dan informasi ini kita dapatkan dari rari.co.id.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Perjuwe, teman terbaik kamu, teman perjuwe masih di perjuwe santai siangnya menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya untuk teman kamu di siang ini teman perjuwe. Saat ini sudah pukul 13 lebih 19 menit ya waktu Indonesia Barat.

Dan teman-teman juga kita akan berbagi informasi kali ini seputar olahraga ya. Sabar dan Reza menang di babak 32 besar kejuaraan dunia. Teman Pro 2 ganda putra Indonesia Sabar Karyaman, Gutama dan Muhammad dan Mureza Pahlevi Isfahani mewakili Kifrah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong Hun Kwe Chun dan Louis Chun Wei. Nah, laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat ya. Mereka harus mempersiapkan diri strategi matang untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak berikutnya ya, teman kedua. Jadi kemenangan perdana ini menjadi modal juga modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia. Ya, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede. Cinta.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Sadar nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorokarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Oh,

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Sumpe ora jamu, lagu Jawa.
1: Sumpe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: bisa berpisah denganmu dan aku harap.
1: Oke, teman Perdua ada Republik ya, pura-pura tak tahu. Nah, teman Perdua sini sudah pukul.
0: Kau sakiti aku, tapi ku tak teluh.
1: 14 ya, waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman Perdua di Perdua Santai Siangnya. Masih tadiatkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi untuk temani kamu hingga pukul 15 ya waktu Indonesia Barat nanti.

Data pun Pro 2 di Mansipti menyiapkan tur Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen. Ya, tur ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura sebelum ditutup di Jakarta. Tur tersebut menjadi perjalanan penting bagi The Mansip setelah 23 tahun ya berkarir bersama. Gayan Home Run ini juga menjadi penanda babak baru setelah mereka ini resmi berstatus independen pada Mei 2026 ya teman Pro 2. Nah, seperti yang dikatakan Rian ya, jadi buat kita tur 5 negara ini bukan tur yang biasa, ini tur yang sangat penting. Dan juga ini buat karir karena kita sudah 23 tahun bersama-sama. Dan nama Asia Home Run ini dipilih karena The Mansip akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut. Mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tour di Jakarta pada Desember 2026 ya. Dan informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: five class.
1: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
2: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
1: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
2: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
1: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
2: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
1: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
2: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
1: Nah, itu tuh yang paling benar.
2: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

see you looking. Oke, teman produser, terima kasih untuk yang selalu stay tune mendengarkan kita di 105,9 FM di produser RRI Rantai ya. Teman produser, selamat siang ya, masih dengan lagu-lagu temani kamu di siang ini ya. Nah, teman produser, untuk kamu yang mungkin ketika ingin tidur di malam hari itu nggak nyenyak, nah ternyata ada beberapa cemilan yang bisa kamu coba agar tidur lebih nyenyak ya di malam hari. Nah, jadi yang bisa kamu konsumsi itu ada walnut ya, melansir dari Hartley, peneliti dari University of Texas juga menemukan bahwa walnut ini mengandung melatonin alami sehingga membantu tidur lebih cepat. Kemudian ada kacang almond, keju dan biskuit, selada, sereal, madu ya, ada kale, kiwi, pistachio. Nah, dibandingkan kacang lain, pistachio ini mengandung melatonin lebih banyak. Coba konsumsi segenggam pistachio sekitar 1 jam sebelum tidur, dijamin kamu bakal tidur nyenyak ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari CNNIndonesia.com.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih? Jangan tak.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semua dimanapun berada. Jumpa lagi nih sama aku Vera Fernanda, bakal temenin kamu di sore ceria untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus ya 2026. Nah teman Pro 2 seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada informasi-informasi nantinya buat kamu teman Pro 2. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan segala rencana ya kamu hari ini dipermudah, dilancarkan ya. Cuaca juga cerah hari ini, mendukung sekali kegiatan kita ya teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 yang mungkin berkegiatan di luar ruangan, tapi walaupun cuacanya cerah tapi berangin ya, anginnya lumayan kencang, jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang berkendara mungkin melewati pepohonan ya. Ngeri banget soalnya teman Pro 2 ya. Dan seperti yang dihimbau oleh BMKG Rani juga setiap harinya, karena cuacanya cenderung panas sekarang ini ya, jadi aktivitas bakar-pembakar itu hati-hatilah ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena keadaan tanah kita itu kering, mudah terbakar ya kalau ada pemicu sedikit saja. Kemudian juga karena anginnya kencang, itu juga mudah untuk merambat kemana-mana apinya gitu. Jadi kita harus saling menjaga lah ya lingkungan kita supaya aman terkendali. Oke teman Pro 2, lagu-lagu berikut ini aku siapkan untuk kamu sambil nemenin santai sore kamu hari ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2 baru aja kita dengerin ya sesi potretnya Enau featuring Ariel Lesmana. Dengar lagunya ini teman Pro 2 jadi keinget banyak hal ya. Sore ini mungkin ada gak sih orang yang tiba-tiba muncul di pikiran kamu atau di benak kamu ketika kamu mendengarkan lagu ini teman Pro 2, lagunya cukup dalam ya. Nah, yang mungkin fotonya masih kamu simpan atau ceritanya masih sering kamu ingat nih. Kalau mau cerita, cerita aja teman Pro 2, aku temenin ya. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan dengerin lagu-lagu lainnya dan juga ada informasi lainnya buat kamu teman Pro 2 setelah lagu-lagu berikut ini. Dan aku juga mau menginformasikan ke teman Pro 2 kalau RRI Rana itu bakal menggelar bintang radio ya. Nah, jadi ini tuh beberapa lagu pilihannya untuk kamu nyanyikan saat audisi nanti ya. Untuk yang kategori cowok ataupun cewek ada, udah ada pilihan-pilihannya lagunya. Dan sering-sering kita puterin biar kamu juga mudah menghafalnya di rumah ya, buat teman-teman yang mungkin mau daftar bintang radio di tahun ini. Salah satu lagunya ada Liodra, Teganya Kau. Kemudian untuk yang cowoknya ada lagu sesi potret ini tahun Pro 2. Oke, kita dengerin lagu-lagu berikutnya. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Pelajar atau Mahasiswa, dan Akte Kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Masih di Prodo, teman terbaik kamu. Teman Prodo, selamat sore. Sudah pukul 16:55 ya waktu Indonesia Barat. Satu informasi hiburan buat kamu teman Prodo, ada Lee Do Hyun dan Kim Min Ha yang siap beradu akting nih dalam film terbaru bertajuk Viva La Vida. Nah, film ini akan menghadirkan kisah romansa emosional yang berpadu dengan cerita tentang perjuangan mempertahankan hidup ya. Pada 19 Agustus, tim produksi mengonfirmasi bahwa Viva La Vida garapan sutradara Park Dan Hee telah resmi memasuki tahap produksi dengan dimulainya proses syuting ya. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, sejumlah foto dari pembacaan naskah turut dirilis ya. Dalam foto tersebut terlihat Lee Do Hyun, Kim Min Ha, serta para pemeran lainnya tengah mempersiapkan karakter masing-masing. Viva La Vida berfokus pada kisah Wuri, seseorang yang perlahan kehilangan keyakinan terhadap masa depannya tetapi masih menggenggam harapan akan datangnya sebuah keajaiban. Nah, di sisi lain terdapat Taeyang ya, sosok yang bertekad memberikan Wuri ini sebuah masa depan. Nomor 2. Lanjut ada Lee Do Hyun yang dipercaya memerankan karakter Taeyang.

karakter tersebut Kim Min Ha diproyeksikan menghadirkan akting yang lebih dewasa dan syarat emosi. Ya, film ini berada di bawah arahan Park Dan Hee, sutradara yang sebelumnya terlibat dalam Weak Hero Class 1 serta drama Testifully Yours, ya, dengan pendekatan penyutradaraan yang dikenal lembut dan detail. Park Dan Hee ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika emosional antara Woori dan Taeyang secara mendalam, terutama ketika hubungan keduanya mulai berkembang. Nah, kolaborasi dari Lee Do-hyun dan Kim Min-ha ini menjadi salah satu daya tarik utama Viva La Vida tahun Pro 2. Keduanya dikenal sebagai aktor yang mampu menghadirkan karakter dengan kedalaman emosi serta telah menunjukkan kemampuan acting melalui berbagai proyek sebelumnya. Lee Do-hyun mulai mendapat perhatian luas setelah tampil dalam Hotel Del Luna. Ya, popularitasnya kemudian semakin meningkat melalui sejumlah drama seperti 18 Again, Sweet Home, God of May, kemudian The Glory hingga The Good Bad Mother. Nah, ini juga memperluas karirnya. Dia ke layar lebar lewat film Exuma pada 2024 ketika ia berperan sebagai dukun bernama Hyun Bong Gil bersama Choi Min Sik, Kim Go Eun dan Yoo Ha Jin nomor 2. Lahir pada 1995 ya, Lee Do-hyun ini dikenal memiliki kemampuan untuk menjajal berbagai genre termasuk romansa, melodrama, aksi hingga thriller. Perannya sebagai Joo Yoo-jung dalam serial Netflix The Glory turut membuat namanya semakin dikenal secara global. Sementara itu, kesuksesan Exuma menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karirnya di industri perfilman Korea. Setelah menyelesaikan wajib militer pada Mei 2025, Lee Do-hyun kembali aktif mengambil sejumlah proyek acting. Nah, di sisi lain nih, ada Kim Min Ha tahun Pro 2 memperoleh pengakuan internasional melalui serial Apple TV Plus ya, Pachinko waktu itu. Nah, iya, jadi dia memerankan Sunja ya dalam serial tersebut. Sementara karakter yang sama pada fase kehidupan berikutnya dimainkan oleh Yoon Yoo-jung. Kesuksesan Pachinko menjadi titik terang yang memperluas popularitas Kim Min Ha hingga ke pasar internasional tahun Pro 2. Nah, dengan kekuatan akting dari Lee Do-hyun dan yang dikenal mampu menyampaikan emosi secara mendalam serta kemampuan Kim Min Ha dalam menghidupkan karakter secara kuat ya, pertemuan keduanya dalam Viva La Vida pun menjadi salah satu proyek yang menarik perhatian. Film ini sekaligus menandai kolaborasi perdana kedua aktor tersebut sebagai pasangan utama. Oke. Dalam radio untuk informasi ini mengenai Lee Do-hyun dan Kim Min Ha yang akan membintangi film romansa baru Viva La Vida, informasinya juga bisa kamu akses ya melalui rri.co.id.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serunung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pi? Ah, pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Pi'ah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kima berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Wah, tamannya indah ya, Sil.
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul, tembok.

Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Sudah pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan mengikuti acara kita malam hari ini, yaitu MLC Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026, kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tom Pro 2, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Widi, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh Daniel. sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Aziz, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
2: Megang doang, jangan dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, dari sini tuh. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong
1: ketemu, gimana tuh? Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya. Kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Iya.
0: Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Yeah.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Ya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda ya, aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya.
1: Tuh.
4: Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama pantat.
1: Terus flashbacknya keras.
3: Flashbacknya ke situ. Keras.
2: Kok
3: wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh gak sengaja ya. Bener bener bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba ya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves. Tapi maksud random itu ya?
2: Maksud random itu.
0: Ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Wow.
2: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Aja bedanya sih.
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, okay.
3: Ya, jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul.
0: Gitu. Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Yeah. Cuman emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Benar-benar
0: emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
2: Gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
4: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih. Itu
2: harapannya itu.
0: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oh, okay. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
4: kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
4: Okay. Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener ya. Sih. Mungkin apa ya, perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu
0: kacau,
2: apa yang bisa.
0: Kacau.
2: Bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
4: Itu iya.
0: Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana ini kita berada?
2: Ya, bisa, itu bener. Karena bisa harus dilupain, karena enggak juga sih.
3: Iya,
2: tergantung gitu. Lah kita mau kemana, gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar.
0: Malah. Belajar.
2: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu?
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Hmm. Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar bisa, benar. Biar tahu.
0: Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu benar. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
2: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
1: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Hmm. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu aja sih.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, yeah, gak ada part 2-nya ya.
3: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Aduh. Lah kan gak jelas, bener
0: iya
3: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Yeah. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
1: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
3: yang nikah kalian satu teman.
2: Terus dia aja digoreng gitu. Digas.
0: Terus korek teman. Terus korek. Rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Yeah. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
1: Ah. Bukan sama-sama tamu.
0: Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya lah. Iya benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga ada.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: Berapa? 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400 ya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
1: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia sih.
3: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
2: mental itu,
0: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
3: Maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita nggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah boleh.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Betul. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih. Iya.
1: Makasih. Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah,
2: jadi inget.
1: Iya gitu ya. Oh iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Bener-bener. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu.
3: Langsung lari ya
0: kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Masih dibuat dua kali.
1: Udah senang.
3: Udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya. Yeah. Biar enggak ketemu lah ya. Yeah. Benar.
1: Kalau Gian enggak bisa langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya.
0: Sih. Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Ian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh, bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya kalau bukan.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Nah, ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya tuh, ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dibikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia wih, ya gimana aku kata
2: dia. Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oh iya iya ya, oke.
1: Okay. Mau percayalah oh, Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Itu Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Kesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu.
2: Ya itu
1: loh.
0: Ya, oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
1: Jadi simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: tau. Yang sama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board. Ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi.
0: Gitu. Nah, itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Oh, ya, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya sampai beres dulu. Bener-bener.
0: Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Bener-bener.
0: Request yang banyak ya, biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asik. Lanjutnya siapa? Siori.
1: Asik. Oh, kita gongin di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih besar.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini dia.
0: pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oh. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus biasanya. Iya, benar. Reason-nya bagus.
3: Kalau iya, coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
3: Uh,
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Oke. Okay, okay.
4: Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya. Hmm.
0: Girly.
4: Girly.
0: Girly ya. Oh emang ya. Kayaknya emang kenangan emang dia
2: pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Wow. Rambutnya pink gak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Naikila ya, Naikila. Berarti mantannya.
4: Masa iya Naikila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Naikila. Beneran, cuma ya? Bukan Naikila yang kita tahu.
2: Bukan kan?
0: Bukan
2: dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Nama siapa?
3: Oh, itu.
0: Jadi kenapa? Jadi kenapa? Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya?
0: Sih.
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil, kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh, terakhir. Apa yang disampaikan buat dari Tone Waste ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada. Fans belum ada ya. Tone Waste Mania nyari. Ya.
4: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya udahlah,
3: enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
4: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
4: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
4: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
4: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
4: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa

0: Alright, terima kasih Tom Waves.
1: Thank you, Pro 2.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tom Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
1: Tom Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Rekas Ma di 105,9 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Kenapa sih jangan galau? Ya iyalah, karena di malam hari ini aku bakalan menemani kamu di Jaga Malam sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua, di Jaga Malam nanti aku ditemani oleh anggota Paskibraka yang kemarin baru saja mengibarkan sang merah putih begitu ya. Ini menandakan bahwa kita sudah merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Nanti kita juga akan mengundang ya, ada tiga, bisa dikatakan mantan paskibraka gak sih? Iya. Oke. Jadi teman berdua, jangan kemana-mana. Kamu tetap stay tune bersama kami di 105,9 FM atau melalui di streaming kami. Dan juga di Jaga Malam nanti ya, aku sudah mendatangkan tiga mantan paskibraka di tahun 2026 tingkat kabupaten ya. Oke, nanti juga teman berdua kita melalui di YouTube channel kami. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan beberapa tembang manis spesial dari aku untuk mereka bertiga.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagi lah terpekak-terpekak kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Iya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Harlan Kasma untuk menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 selanjutnya, aku akan mengajak kamu untuk mengikuti di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
1: Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, untuk di kesempatan pada malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kenapa Harlan? Karena di malam hari ini aku akan mengajak teman Pro 2 ngobrol-ngobrol santai dengan mantan paskibraka tingkat Kabupaten Natuna yang kemarin baru saja mensukseskan ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2024 di tingkat kabupaten. Di mana sih tempatnya? Di mana ya? Di rumahnya aku. Oh, tidak. Atau di daerah Seluan? Oh, di daerah Seluan juga ada, tapi mereka di sana tingkat kecamatan. Nah, untuk di malam hari ini aku akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu aku, mantan paskibraka di tahun 2026 yang kemarin tentunya mereka sudah memberikan terbaik sehingga prosesinya berjalan dengan lancar. Kalau begitu aku langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita yang sudah hadir di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Siap,
0: semangat ya.
2: Siap.
0: Oke, jadi teman Pro 2 ada 3 mantan paskibraka 2026 yang sudah kita ajak sini ngobrol-ngobrol santai. Yang pastinya aku akan menyapa yang pertama deh, ada Zahri Arnas ya. Halo.
2: Halo.
0: Gimana rasanya hari ini?
2: Cukup.
0: Apa?
2: Gembira lah.
0: Seneng lah ya. Nah, jadi teman Pro 2 Zahri Arnas ya.
2: Zahri Arnas.
0: Oke. Okay. Ya. Zahri Arnas ini salah satu anggota dari Paskibraka 2026 ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, kalau kamu sendiri nih asal dari mana nih?
2: Asal saya dari Batubi, Sedarat Baru.
0: Oh, Sedarat Baru.
2: Ya.
0: Daerah mana?
2: Daerah Batubi.
0: Oh, Batubi. Ya. Oke. Okay. Berarti kamu kemarin mengikuti seleksi begitu ya?
2: Iya. Tapi saya tinggal di Seluan.
0: Tinggal di Seluan.
2: Iya.
0: Kalau asalnya?
2: Asalnya di Tubi.
0: Di Batubi.
2: Iya. Tapi tinggalnya di Seluan.
0: Tinggalnya di Seluan. Oh, banyak lah ya, banyak rumah berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, jadi setelah Zahri, aku juga akan menyapa yaitu ada mantan paskibraka 2026 yaitu Revan Apriliando. Halo. Gimana kabarnya? Sapaannya apa nih?
3: Biasa dipanggil Revan.
0: Revan. Aduh, kesibukannya apa nih Revan?
3: Untuk kemarin sibuknya latihan paskibraka.
0: Wih.
3: 2 minggu.
0: Full 2 minggu ya, panas hujan begitu ya. Tidak pegang handphone, LDR lagi ya. Tetap semangat ya.
3: Selalu semangat.
0: Oke, panggilannya Revan. Dan selanjutnya teman Pro 2, aku sudah mendatangkan ya anggota paskibraka di tahun 2026 tingkat Kabupaten Natuna, ada Ahmad Zaki Natanegara. Halo.
4: Halo, Kak.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya kamu kelihatan letih, lesu kayaknya ya. Gimana? Apa sih kesibukannya? Gimana keadaannya? Kamu sehat kan?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Iya.
0: Ini pertama kali kamu ke RRI atau sebelum udah pernah nih ngobrol santai di Pro 2?
4: Ini baru pertama kali saya ke RRI.
0: Oh, terus gimana rasanya?
4: Rasanya senang sama bangga udah di RRI.
0: Oke, bisa suaranya lebih keras nggak sih atau terlalu? Ini udah full nih Om. Oke, berarti pertama kali kamu?
4: Iya, pertama kali.
0: Iya, senang nggak sih?
4: Senang banget.
0: Ya udah, karena kan di Jaga Malam kita disiarkan melalui di streaming kita, kemudian di YouTube channel kita. Nanti kamu bisa menyapa teman-teman kamu di sini ya. Rekan-rekan kamu di Paskibraka 2026. Oke, jadi teman Pro 2 ada Zaki, kemudian ada Revan dan juga ada panggilannya?
4: Panggilan saya Zaki.
0: Zaki, ada Zahari. Oke, tema berdua untuk di malam ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu arti nasionalisme di ujung utara. Nah, jadi tema berdua aku ke ini dulu deh, ke siapa yang paling senior di sini ya, yang paling berat tugasnya. Semuanya berat ya tugasnya ya. Oke, aku ke Zahri dulu. Zahri, bisa berbagi pengalaman gak sih? Kok kamu bisa menjadi anggota Paskibraka 2026 begitu ya? Apakah kamu coba-coba atau kamu dipaksa untuk ikut? Apakah kamu tadi merasa ganteng, gagah gitu ya, atau memenuhi kriteria? Silakan deh. Prosesnya ya, gimana tuh?
2: Waktu itu saya sudah pernah juga menjadi anggota Paskibraka.
0: Oh, pernah.
2: Iya, di Kecamatan Pulau Seluan.
0: Oh, pernah. Ya. Oke, itu di kelas berapa waktu itu?
2: Waktu itu saya kelas ini, kelas 9.
0: Kelas 9.
2: SMP.
0: Ya,
2: masih SMP saya.
0: Udah bisa?
2: Udah bisa. Saya ditugaskan untuk jadi danton.
0: Oke, danton tuh gimana sih tugasnya? Danton
2: itu kayak memberi kasih aba-aba gitu.
0: Oh, aba-aba kepada semuanya pasukan.
2: Iya.
0: Itu pengalamannya kamu ya, di tahun 2000?
2: 2024.
0: 2024. Ya. Oh, berarti kamu udah tahu dunia paskibraka dong.
2: Ya,
0: itu
2: ya.
0: Kamu senang atau gimana nih? Karena kamu tadi punya fisik yang mendukung atau seperti apa?
2: Saya senang lah.
0: Mm-mm.
2: Bisa jadi anggota paskibraka.
0: Mm-mm, senang lah ya.
2: Ya, senang.
0: Berarti kamu aktif dong di organisasi atau di kegiatan pramuka?
2: Enggak, karena di sana enggak ada kayak gitu.
0: Enggak ada ya?
2: Iya, enggak ada.
0: Itu dapat tawaran atau gimana waktu itu?
2: Waktu
0: SMP, waktu SMP.
2: Ada setiap kecamatan tuh pasti di ini, dites.
0: Gitu. Oh, dites, dicari.
2: Dicari gitu.
0: Mm-hmm. Kamu yang mau atau memang dipaksa-paksa daripada enggak ada gitu?
2: Kami yang mau.
0: Oh, Zahri yang mau sendiri.
2: Iya, mau sendiri karena keren jadi itu.
0: Oh, kelihatan gagang ya enggak ya, sih? Ya. Kalau aku boleh nggak ya masuk ya? Oke. Tapi harus diseleksi dulu. Nggak sembarangan orang nggak sih? Ini kayaknya AC-nya panas ya? Atau memang saya kebawa karena bertemu dengan orang hebat seperti ini jadi auranya agak panas begitu ya? Oke, itu dari SMP kamu udah bisa, udah mulai
2: ya, udah bisa.
0: Ikut gabung. Nah, kalau di tahun 2026 nih, gimana nih prosesnya nih? Ceritain dong. Seleksinya gimana? Lebih ketat atau gimana?
2: Waktu 2006 ini saya di kecamatan tuh, di sekolah tuh saya ini dulu, di tes dulu.
0: Urut tes.
2: Tes tingginya gitu.
0: Oke.
2: Di SMA Negeri 1 Pulau Seluan tuh cuma saya aja yang tinggi kayak gitu.
0: Oh, yang sananya ini pendek semua atau ya, enggak? Oh, tidak memenuhi kriteria. Ya. Oke. Terus
2: lolos di tes di sekolah tuh, lanjut lagi di tes di Ranai.
0: Di Ranai?
2: Ya, di Ranai.
0: Di Ranai. Waktu itu dari SMA kamu sendiri?
2: Ya, dari saya sendiri.
0: Nggak ada yang lain, cewek, begitu ya?
2: Saya sendiri lah.
0: Tapi yang ikut ramai nggak waktu itu?
2: Yang ikut ramai.
0: Oh, ramai.
2: Ya, cuma saya aja yang...
0: Oh, beruntung ya?
2: Ya.
0: Berarti kamu beruntung dan juga mungkin kamu memenuhi kriterianya. Senang dong kamu?
2: Ya, senang lah.
0: Nah, waktu tes ke Ranai itu gimana tuh? Itu digabungin atau gimana?
2: Digabungin, dirangkup semua, kecamatan, sekolah semua dirangkup.
0: Oh, dikumpulin? Ya,
2: dikumpulin.
0: Itu di belum tes. Termasuk kamu udah menjadi anggota belum?
2: Belum.
0: Oh, diseleksi lagi?
2: Diseleksi lagi.
0: Kamu yakin nggak waktu itu kamu bisa diterima? Optimis nggak?
2: Optimis lah.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kamu terpilih lah, ya, begitu ya. Waktu itu ramai ya?
2: Nggak menyangka saya.
0: Oh, tidak mengira, kita. Tidak menyangka bahwa kamu ya. Diterima. Di berapa 45 pasukan atau gimana sih biasa kalau penyebutannya itu
2: 17
0: oh ya
2: 17 pasukan 18 siapa tuh
0: gimana
2: 8 pasukan 8
0: okay.
2: Pasukan 17
0: oke okay. pasukan 8
2: sama pasukan
0: 17 yeah. Oke okay. Berarti kamu diterima dong
2: yeah.
0: Oke okay, yaudah aku ke ini dulu deh ke Revan halo. Wih, pertama kali ikut
2: ya,
0: langsung lolos atau sebelum pernah ikut tapi belum dapat rezeki atau gimana?
5: Ini untuk pertama kali.
0: Oke, pertama kali. Kamu ikut seleksi atau gimana?
5: Awalnya ikut seleksi.
0: Mm-mm. Gimana tuh prosesnya?
5: Awalnya tuh ikut seleksi di sekolah.
0: Mm-mm.
5: Awalnya tuh ikut eskul dulu.
0: Oh, eskul dulu, terus?
5: Baru, informasi dekat-dekat nih udah mau seleksi di sekolah. Di tempatnya itu di aula sekolah. Nah di situ dikumpulin dari eskul cuma dan ada yang tidak ikut eskul. Nah diseleksi panitia-panitia datang ke sekolah untuk menyeleksi kami.
0: Berarti kamu aktif dong di kegiatan OSIS ya, eskul begitu ya. Waktu itu yang pertama kali yang menjadi akan bisa masuk di pasukan paskibraka begitu pertama kali apa nih? Apakah dari tinggi berat badan?
5: Untuk pertama kali itu di tesnya itu ada tinggi badan paling penting.
0: Tinggi badan? Iya. Itu minimal berapa waktu itu?
5: 165 untuk putra.
0: Waktu itu ya, kalau dirimu sendiri, Revan? Tingginya?
5: 168.
0: Oke, melebihi, aman lah begitu ya. Ikut seleksi ramai nggak dari sekolah kamu? By the way, kalau kamu dari sekolah mana nih?
5: Dari SMA Negeri 1.
0: Oh, dekat SMA Semansa. Jadi kamu ikut seleksi. Waktu itu ramai nggak teman kamu yang ikut?
5: Rame banget.
0: Rame ya? Ada nggak berapa orang begitu, ingat nggak?
5: Lebih dari 30.
0: Rame lah ya, cewek cowok begitu ya. Dan akhirnya kamu diterima. Oke, prosesnya lama nggak sih?
5: Prosesnya tuh berapa minggu gitu. Seleksinya misalnya bulan April, umumannya Juni.
0: Juni, bahwa nanti kamu akan masuk ke gabungan tadi untuk pengibar sang merah putih begitu ya. Waktu itu sama gak sih seleksinya sama si Zahri, sama gak sih?
5: Beda hari mungkin
0: ya. Beda hari lah begitu ya. Tapi untuk seleksinya sama begitu. Nah, waktu kamu terpilih apa yang kamu rasakan?
5: Waktu pertama terpilih itu rasanya kayak bangga banget.
0: Kaget ya. Kok bisa terpilih begitu ya. Waktu itu kan mungkin saingannya banyak ya.
5: Betul banget.
0: Dan akhirnya kamu bisa gabung sama teman-teman begitu ya. Oke, aku mau ngobrol juga nih sama si sebelahnya, ada Zaki. Halo Zaki. Waduh, aku pengen dengar deh dari kalian bertiga biasanya sebelum dan sesudah latihan kalau nggak salah itu ada semarak-semaraknya gitu ya. Apa sih kayak ada nyanyi-nyanyiannya gitu ya? Apa gimana sih? Masih ingat nggak kalian?
4: Lagunya masih.
0: Coba deh kalian tunjukin kepada kameramen di sini ya kan, apa tuh, siapa tahu di sini ada pelatihnya ya kan, ada pelatihnya, kemudian ada gurunya, ada temannya kamu, ada orang tuanya. Udah dibilang nggak sama orang tuanya nonton YouTube? Jangan bilang siap-siap aja ya guru, aku suruh push up kalian. Ya udah, coba gimana biasanya yang bikin semangatnya tuh ada?
5: Jadi sebelum kami mulai olahraga pagi atau pas lagi jalan menuju tempat latihan,
0: persiapan.
5: Biasanya kami ada namanya lagu, kayak lagu lari, lagu apa gitu.
0: Coba ya, tuh apa? Tuh mau lari, mau duduk, atau mau jungkir balik? Coba dah, aku mau denger. Gimana? Kompak deh.

0: Itu aja. Ya, nah. Oh, tepuk tangan dong. Mungkin Bung Elvis ya nggak tahu liriknya Bung Elvis ya, tapi itu mungkin liriknya buat penyemangat ya.
1: Iya.
0: Soalnya tadi ada endingnya, aku sayang kamu, aku cinta kamu, padahal kalian lagi LDR. Oke, okay, buatnya Zaki, Zaki. Ini pertama kali kamu mengikuti tes paskibraka atau gimana?
2: Iya, pertama kali saya mengikuti tes paskibraka.
0: Itu kemauannya kamu atau ya udah daripada teman-teman yang nggak mau ya udah aku ikut gitu?
2: Dari sini emang kemauan saya sendiri.
0: Kemauan ikut tes. Ya. Syaratnya apa sih waktu itu? Fisik doang atau sosok kegantengan atau gimana sih? Gimana Jaki?
2: Ya itu pertama tinggi badan memenuhi syarat, terus berat badan yang ideal, terus punya
0: fisik kuat kali ya?
2: Fisik yang kuat.
0: Terus iya.
2: Di situ ada tes. TWK juga, tes wawasan kebangsaan sama.
0: Oh, ada juga. Ya. Oke, okay, terus
2: intelijensi umum.
0: Mm-mm. Berarti mengikuti proses-prosesnya. Tidak langsung jadi ya enggak sih? Itu nunggu pengumumannya lama ya?
1: Ya, lama.
0: Lama ya? Mungkin kalian aduh lulus enggak sih? Kalau enggak salah ada waktu itu, kalau enggak salah salah satu kameramen kalian kalau enggak salah itu dokumentasi si Kiki begitu ya. Kiki Perdaus kan waktu itu ngumpulin ramai orang tapi waktu itu belum kayaknya dikumpulin dulu tapi belum menjadi anggota. Iya enggak sih? Itu prosesnya apa itu waktu itu?
2: Proses seleksi pemusatan.
0: Oke, itu dikumpulin. Waktu itu ada berapa orang zaman waktu itu tahun 2006 ini?
2: Itu 60 orang disaksikan untuk cari 33 orang.
0: Oh, oke. Okay. Waktu itu masih dalam proses ya, pencarian menjadi anggota Paskibraka. Ya. Ada 60. Itu tersebar ya?
2: Iya, dari berbagai kecamatan.
0: 17 kecamatan diambil, dikumpulin, habis itu dipilah lagi.
2: Iya.
0: Salah satu kalian yang terpilih.
2: Ya.
0: Waktu itu berapa lama?
2: 4 hari prosesnya dari tanggal 20 April sampai 24 April.
0: Itu. Ya. Itu yang dilihat apa yang dinilai waktu itu?
2: Pertama tes kesehatan, terus PBB, samapta, wawancara.
0: Oke.
2: Okay. Dan TIU.
0: Itu, selama berapa hari waktu itu?
2: 4 hari.
0: 4 hari. Lokasinya di mana?
2: Di Hotel Natuna juga.
0: Hotel Natuna juga. Oh, berarti kalian diberikan pengalaman yang sama, fasilitas yang sama, begitu ya, selama 4 hari.
2: Ya.
0: Ya udah, kalian menunjukkan bakat-bakat kalian.
2: Ya.
0: Oke, okay. Tapi yang pertama apa sih yang harus dibutuhkan waktu itu?
2: Yang pertama yang dibutuhkan tuh mental.
0: Mental ya, Jaki ya.
2: Juga terus kita udah belajar juga lah yang akademik-akademiknya.
0: Berarti bukan hanya fisik-fisik aja ya. Akademik juga ada, harus dikuasai ya, harus seimbang begitu ya. Nah, waktu itu kamu senang dong, Jaki.
2: Waktu pertama seleksi pas sekolah tuh saya sebenarnya enggak lulus. Cuma dijadikan cadangan pertama.
0: Oh, gitu. Bisa okay, terus?
2: Sempat pas tuh ada yang dari Kecamatan Mida itu ada yang keluar.
0: Keluar.
2: Jadinya diganti sama saya.
0: Oke, berarti memang rezekinya kamu ya Jaki ya. Ada teman kamu dari Midai, dia gak bisa mengikuti. Dan akhirnya karena ada cadangan, kamu yang masuk. Senang dong. Waktu itu ngasih taunya lewat apa?
2: Itu ditelepon sama panitia. Pas seleksi besok itu kan gak lolos, ditelepon sama panitia. Kalau saya tuh masih bisa ikut seleksi pemusatan.
0: Oke. Nah, tadi kan 60 dikumpulin, diseleksi begitu ya. Gimana sih prosesnya? Maksudnya bisa enggak sih kalian bercerita begitu selama 4 hari begitu ya? Kan banyak orang, banyak kepala, banyak pola tingkah dan segala macam begitu ya. Di sana kan mungkin kalian enggak kenal. Kalau Jaki sendiri dari SMA mana nih?
2: Dari SMA 1 Bunga Timur.
0: Oh, sama-sama Revan. Sedangkan kamu Zahri ya kan? Ya. Kan dari Siluan begitu. Ya. Kan banyak nih dari 17 kabupaten ngumpul di situ. Ya. Waduh, itu kan orang yang enggak dikenal. Oke lah kelas 1 sekolah. Kalau dari SMA sendiri berapa orang? SMA 1.
2: Dari SMA 1 tuh pas seleksi 17 orang.
0: 17 orang. Ya. Oke, yang ikut gabung waktu itu yang menjadi anggota?
2: 15.
0: Semuanya dari SMA 1.
2: Iya, 15 orang.
0: Oke, selebihnya dari beberapa kecamatan. Oke. Okay. Nah, waktu seleksi ini dari 60 orang gitu, gimana sih, ada enggak apa yang ingin kalian ceritakan begitu? Ada enggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik gitu, Zahri? Kan orang baru nih, mungkin kamu enggak kenal ya sama mereka berdua. Kalau mereka mungkin kalian udah kenal ya, kelas 11 ya. Itu satu lokal juga.
2: Beda.
0: Beda jurusan. Oke. Okay. Nah, ada enggak sih kalian ingin kalian ceritakan, ya mungkin ada yang, waduh, gaya nih, belaga nih, anak kota nih, oh anak kabupaten nih, gitu ya, anak ranai nih, biasa kan, ada nggak sih kalian keselisih pahaman gitu ya, waktu berkumpul yang 60 orang 4 hari itu,
2: ada
0: nggak sih, cerita dong sama kita.
2: Waktu pas seleksi kan hari pertama itu kan bisa datang jam 6 pas dari hotel.
0: Di hotel.
2: Terus baris. Pas baris itu saya ketemu pula sama si Zari. Saya salaman sama dia.
0: Oke, kenalan terus.
2: Dari mana? Suam dia. Terus ya, ngobrol-ngobrol di situ. Terus apa lagi, pembagian kunci kamar.
0: Oke.
2: Okay. Terus dikasih tahu kamar siapa aja. Itu kamarnya dipisah-pisah, enggak ada yang satu sekolahan.
0: Oke, okay, pokoknya kalau dapat itu beda sekolah. Ya, ya, terus sekolah,
2: biar bisa lebih dekat lagi sama teman. Terus pas selama seleksi itu kita udah diajar dengan cara disiplin, manajemen waktu. Terus biar pas kalau kita udah lolos itu nggak kaget sama kehidupan di barat.
0: Oke, berarti udah terbiasa. Oh, begini nih aturannya. Waktu itu yang melatih siapa yang mendampingi? Dari TNI Polri atau gimana?
2: Dari TNI Polri.
0: Oh, TNI Polri yang mendampingi kalian begitu ya? Oh, ada 6 pelatih. Mau disapa nggak pelatihnya, siapa-siapa aja? Zahri boleh, Revan juga boleh ngomong.
1: Ya,
0: siapa? Mau disapa dulu dong.
1: Halo pelatih-pelatih semua. Terdapat ada pelatih Iman.
0: Iman.
1: Pelatih Rafli. Pelatih Sitorus. Kemudian ada pelatih David. Itu dari, kemudian ada koordinatornya juga dari Kodim.
0: Oh, oke. Okay. Berarti TNI Polri juga mendampingi kalian begitu. Gimana sama pelatih-pelatihnya?
2: Kalau untuk sama pelatih
0: harus siap ya.
2: Siap.
0: Siap untuk kalau kita melakukan kesalahan di push up gitu ya. Itu mungkin yang menjadi sarapan buat kalian enggak sih?
2: Iya, sarapan sehari-hari.
0: Mau salah enggak salah begitu ya. Kalau apalagi melakukan kesalahan, enggak, ya. Zahri? Ya. Kalian pernah enggak sih disuruh push up?
1: Pernah.
0: Mungkin itu hal yang kecil kali ya.
2: Ya.
0: Ya, mungkin salah satunya tadi yang kamu bilang harus mental.
2: Ya.
0: Eh, kalian cerita dong, Zahri, Revan juga sama si Zaki begitu ya. Ada enggak sih yang sangat berkesan begitu saat 4 hari ini sebelum nanti mengikuti di karantina? Apa? Selama 4 hari ini? Itu kan masih dalam seleksi, ya nggak sih? Ada nggak sih kalian melihat teman kalian, ih kayaknya, oh Carmuk nih, gitu. Tahu nggak sih Carmuk? Cari muka, gitu. Iya kan? Ih, sok akrab banget, gitu ya kan? Ih kayaknya, sok cool banget, sok cantik banget, begitu. Ada nggak sih kalian? Ada nggak sih? Biasanya kan anak-anak BG ini muncul dengan egonya sendiri, egonya tinggi. Ada nggak sih kalian ketemu teman-teman hal demikian begitu?
2: Saya nggak ada sih.
0: Nggak ada, ya, serius.
2: Ya.
0: Jadi sama semua.
2: Sama semua. Ya, awal masuk tuh pendiam semua jadinya.
0: Pendiam ya. Kalau waktu itu yang kenalan dulu siapa, dirimu atau Ma Zahri?
2: Saya dulu.
0: Zaki dulu yang nyamperin. Kamu Zahri, bergaya lu.
1: Karena saya ini. Nah.
0: Tipe orangnya gimana? Kalau tipe kalau orangnya?
1: Saya diam aja. Saya nggak ini apa tuh?
0: Nah.
1: Gak berani mau kenalan kayak gitu.
0: Orang kota kali ya.
1: Ya, saya kan orang kampung.
0: Ah, enggak juga. Enggak, mungkin kamu belum kenal. Tapi udah kenal gimana sih orangnya?
1: Biasa aja.
0: Mungkin orangnya gimana nih? Oh, aduh, apa gitu ya. Kalau kamu lihat ini teman dekat enggak kalian?
2: Teman dekat
0: enggak sih? Kalau kamu lihat Zahri gimana sih Zaki orangnya?
2: Kalau saya lihat Zahri ini kayak orangnya tuh kalau saya ingat-ingat kayak lucu ya
0: kan? Lucunya di mana?
2: Kalau dia tuh kan
0: Tipe orangnya gimana nih?
2: kalau dia pakai bahasa Indonesia tuh bakunya bagus banget. Jadi bagus satu kalau kalau dia pakai bahasa Indonesia.
0: Oh iya, mungkin kaku gitu, terlalu baku kali ya. Tapi sifatnya enak nih. Maksudnya best friend lah, begitu ya. Zahri, kamu sendiri nih kalau melihat temannya kamu, kamu dekat nggak? Satu kamar nggak sama? Ya,
3: saya sama Padil.
0: Oke. Satu kamar. Sama dari mana tuh?
3: Dari SMA Negeri 1 juga.
0: Oh, SMA Negeri 1 juga. Oh, beda kamar. Oke, okay. Berarti kurang akrab nih sama Saki nih.
3: Kurang.
0: Palingan ini ya, palingan di lapangan aja ya, saling say hello aja begitu ya.
2: Di lapangan pun satu pasukan kan.
0: Satu pasukan juga nih.
3: Pasukan.
0: Oh, berdampingan. Enggak ada bentrokan enggak?
2: Enggak ada sih.
0: Enggak ada selisih paham enggak? Aman lah ya. Kalau Repan sendiri?
1: Kemarin waktu seleksi satu kamar juga sama Zahri.
0: Oke. Okay.
1: Banget satu kamar.
0: Satu kamar waktu yang seleksi dulu. Ya. Oke.
1: Okay. Jadi di situ kayak mulai akrab kan karena cerita. Waktu itu awal seleksi itu kan disuruh kumpul ke baris-baris kan awal datang seleksi. Nah, saya sempat salah nyapa orang.
0: Gimana?
1: Iya. Ternyata saya nyapanya si Zahri.
0: Oh, si Zahri. Soalnya namanya hampir sama.
1: Iya, benar banget.
0: Wajahnya hampir sama. Cuma kulitnya agak sawo mateng ya nggak sih, kalau ini agak putihan. Oke, okay, terus?
1: Jadi kayak, oh rupanya ini Zahri, ternyata dapat juga sekamar.
0: Gitu. Terus mulai akrab begitu. Kalau Zahri sendiri gimana nih? Katanya tadi orangnya agak lucu gitu ya. Emosian nggak orangnya?
1: Kalau emosian enggak.
0: Suka ngomel-ngomel nggak? Marah-marah nggak?
1: Oh gitu. Di kamar tuh cerita-cerita.
0: Oke, okay, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman. Zahri, kalau berarti belum kurang akrab lah ya. Enggak tahu lah kepribadiannya, pernah enggak curhat enggak ada lah ya.
1: Enggak ada.
0: Takutnya curhat tentang apalah pacarnya gitu.
1: Enggak ada.
0: Kamu udah punya pacar belum?
1: Belum.
0: belum hari ini, padahal udah ada. Oke, okay, kalau kamu sendiri Zahri, bagi pengalaman dong waktu masa seleksi.
3: Pengalaman saya waktu seleksi itu ini batu.
0: Yang pertama kali yang kamu ajak kenalan ada nggak?
3: Sama kali itu ya saya ajak kenalan tuh sama Diandra.
0: Oke, nggak ada ya?
3: Nggak ada.
0: Itu SMA mana?
3: SMA Negeri 1.
0: Satu juga. Oke, okay. Udah kenal sebelumnya atau gimana teman?
3: Enggak, kenalan aja. Dia samping kami.
0: Oke. Okay. Mau dia kenalan?
3: Mau.
0: Terus
3: satu apa tuh?
0: Ah.
3: Posisi kami itu sama.
2: Satu pasukan juga.
0: Oh, satu pasukan. Oke, okay, itu oke, okay, by the way. Kalau kamu di pasukan apa nih? Di barisan apa?
3: Barisan pembentang.
0: Pembentang.
3: Ya, pasukan 8.
0: Oh, pasukan 8 itu ya.
3: Iya.
0: Itu yang akan disorot terus tuh.
3: Iya.
0: Iya enggak sih?
3: Iya.
0: Yang di mana gerak-geriknya sebagai pengawal enggak pembentang ya.
3: Iya.
0: Pengibar tuh ya.
3: Iya, pengibar.
0: Oke, okay. Kalau dia tadi temannya kamu?
3: Dia penggerek.
0: Penggerek.
3: Ya, antar tali itu.
0: Oh, yang tali. Biasa kan ada 3 orang ya?
3: Iya, 3 orang.
2: Saya yang tengah. Yang
0: oh.
2: Tali yang berserakan talinya sama yang bawa bendera juga.
0: Uh-uh.
2: Dari maki terus bawa ke ini untuk dibentang bendera.
0: Uh-uh. Berarti Zaki di situ, Zahri di situ, terus ada tadi temannya.
2: Iya.
0: Oke, okay, yang tadi yang cewek yang membawa bakinya akan ya. Diserahkan sama kamu. Gitu ya?
2: Iya,
0: benar. Ya. Oke, okay. Barulah disampul dan segala macam. Zahri yang menarik.
3: Ya,
0: membentang.
3: Ya,
0: oke, itu biasanya ada kesalahan yang ada yang ini.
3: Ya.
0: Pokoknya kalau kita lihat di sosial media itu sampai ada juga nih, sampai melorot celananya gimana ceritanya ya? Ada nggak sih kalian lihat di TikTok gitu?
2: Iya,
3: ya, ada.
2: Pasti ada kesalahan.
0: Ada yang sepatunya sampai lepas lah, begitu ya.
3: Karena okay. Kecerobohan itu.
0: Oh iya. Biasa, namanya juga mungkin waktu itu belum ada persiapan, mungkin udah siap tapi ya namanya juga kita diberikan tugas ya kan. Waktu itu mungkin bisa demam panas gak sih?
3: Iya.
0: Oke, okay, jadi kamu kenalan tuh sama siapa?
3: Sama Diandra.
0: Sama Diandra, jadi akrab.
3: Akrab.
0: Satu kamar juga?
3: Iya, enggak.
0: Waktu itu belum?
3: Belum.
0: Belum, satu kamar waktu sama si Repan. Nah, kalau menurutnya kamu nih Repan sama Zaki gimana orangnya?
3: Biasa-biasa aja.
0: Iya, oke, okay, biasa-biasa aja. Dalam segi apa nih? Orangnya gimana? Egoan nggak, Zaki?
3: Dia kalau jadi Pak Lurah tuh emang tegas.
0: Oh, ya. Pak Lurah itu apa tugasnya?
2: Iya, koordinator gitu.
0: Zaki? Oke, okay, koordinator.
2: Dari 33 anggota paskibraka tuh ada Pak Lura sama Bu Lura.
0: Oh, Pak Lura dirimu. Si Zaki. Oh, si Zaki yang nanti menjadi tanggung jawab besar ya, kepada ya, pasukan itu. Makanya dipanggil Bu, Pak Lura. Ya. Ditunjuk atau gimana, memang orangnya tegas.
2: Zaki. Pak Lura jadi Pak Lura tuh ada calonnya. Jadi banyak yang nyalon jadi Pak Lura.
0: Oke. Banyak calonnya juga.
2: Ya, terus di voting siapa paling banyak suaranya.
0: Oke, kayak kita milih ketua kelas ya. Kalau waktu itu kan milih siapa?
3: Saya waktu itu
0: lo jujur, ah?
3: Milih saya sendiri.
0: Oh, waktu itu kayak kandidat juga?
3: Iya, ikut.
2: Iya, ini kandidat juga nih.
0: Oh, gitu. Jadi kalian menjadi ya udah enggak apa-apa lah ya kan. Tergantung lagi teman-teman. Waktu itu suaranya kamu berapa?
2: Suara saya ada
0: 15. Kalau kamu itu Repan?
3: 8.
0: Dirimu?
3: 5.
0: 5 ya udah, dia yang posisi pertama. Yeah. Gimana dia orangnya?
3: Tegas lah.
0: Menye-menye enggak? Suka ini enggak si Zaki? Suka pilih kasih enggak?
3: Enggak lah,
0: sama. Lu jangan bohong, jujur. Ya, Repan aja. Apa?
3: Sama aja.
0: Adil. Serius. Ya. Awas ya bohong ya. Karepan gimana ya kalau udah jadi bulu parura?
3: Tegas pak orangnya.
0: Tegas lah ya. Suka betak-betak orang nggak? Suka nyuruh-nyuruh nggak?
3: Enggak, kalau nyuruh-nyuruh enggak.
0: Enggak.
3: Kalau marah tuh biasa kan, kalau memang anggotanya kurang susah.
0: Ngeyel gitu ya.
3: Susah diatur.
0: Betul. Dia langsung siap siap ambil alih. Oke, berarti kalian waktu itu 4 hari lah ya berbagi pengalaman dan segala macam begitu ya. Waktu itu pengumumannya di situ juga ya?
2: Pengumumannya lewat sosial media. Ada dikasih file terus ada tercantum namanya.
0: Oke, pakai email ya. Oh, enggak diumumkan waktu itu ya?
3: Enggak.
0: Oke, takutnya ada yang shock dan segala macam ya, ya kan. Dari 60 orang otomatis kan sama kayak kita, aku harus bisa gabung, aku harus bisa menjadi anggota paskibraka ya nggak sih? Takutnya kalau diumumkan di depan orang banyak, takut kecewa ya. Oke, ya udah Yowes, berarti rezeki lah ya. Nah setelah itu kalian masuk lah ya, di berapa terpilih, berapa orang? Dari 60 diambil dari?
2: Dari 33 orang.
0: 33 orang. Oke, salah satunya Zahrir, Revan dan
2: Zaki.
0: Nah, waktu itu pengumumannya bulan berapa ya?
2: Bulan Juli.
0: Juli. Nah, masuk asrama tanggal?
3: Tanggal 1. Udah masuk asrama.
0: Agustus.
3: Ya.
0: Oke, tanggal 1 Agustus sudah masuk di asrama di mana waktu itu?
2: Di Hotel Natuna juga.
0: Di Hotel Natuna ya, juga. Berapa lama?
2: 19 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Itu tanggal 19 nya kami dipulangkan.
0: Oke, berarti dari tanggal 1 itu kalian sudah siap semua. Siap. Yang kalian bawa dari rumah apa?
3: Baju, kayak itu.
0: Baju, terus apa lagi ya?
3: Baju, tumbler.
0: Oke, baju semuanya perlengkapan buat kalian lah ya?
3: Iya, alat mandi kayak itu.
0: Oke, HP?
2: HP dibawa juga.
0: HP bawa juga, oke.
3: Tapi dikumpulin?
0: Dikumpulin ya, nanti kepada panitia. Ya. Oke, tanggal 1 masuk, berarti kalian cuma bawa baju. Yang disediakan di sana apa aja nih?
2: Yang disediakan
0: oleh panitia di tempat karantina.
2: Kamar itu ada AC, ada kamar mandi juga, terus
0: lengkap lah ya.
2: Ya, double bed.
0: Oke, oke.
2: Disiapin makan juga.
0: Oh, disiapin begitu ya. Ya,
2: 3 kali sehari makan. Pagi, siang sama malam.
0: Mm-mm. Kalian masuk di karantina kurang lebih 2 minggu lah ya, 3 minggu. 3 minggu, terus kalian udah siap latihan dong waktu itu?
3: Sudah.
0: 33 siap. Orang
3: ya.
0: Siap, waktu itu udah dipilih belum kalian tugas-tugasnya?
2: Belum, masih di...
0: Seleksi lagi?
2: Ya, dicari lagi yang...
0: Yang...
2: pas lah
0: ya. Ditempatkan, oh contohnya si Zahri nih sebagai pengibar
3: ya.
0: Si Revan waktu itu di mana? Pasukan apa nih?
3: Pasukan 17.
0: Pasukan 17. Pagi. Ya. Pagi. Oke, pagi sore beda ya?
2: Pagi sore beda.
0: Oh, beda orang.
2: Pengibaran sama penurunan beda.
0: Oh, beda. Ya, kalau Zahri?
3: Kalau saya pagi itu pembentang, kalau sore itu jadi denpo. Denpo.
0: Denpo itu apa?
2: Kantor pasukan apa?
3: Ya.
0: Oke. Beban juga enggak sih kalian tugasnya?
2: Ya,
0: kalau Zaki sendiri apa?
2: Kalau saya sebagai pengulur tali, pagi dan sore.
0: Pagi dan sore. Oh iya, ngulur tali itu ya.
2: Udah gak perserakan talinya.
0: Oke. Waktu itu berapa hari nih setelah beberapa hari kalian di karantina, terus itu berapa hari baru bisa kalian panitianya atau pelatihnya? Oh, si Zahri ini cocok di sini nih, si Revan ini di sini nih, si Zaki di sini, itu butuh berapa hari waktu itu?
2: Waktu pertama kali kami di tes tuh 2 hari di Masjid Agung tuh latihan, terus masih dicari hari ke-4 baru kami ditetapkan posisinya.
0: Oke, di situ.
2: Tanggal 9 baru diganti orang yang
0: untuk. Waktu itu kalian maunya jadi apa? Kalau kamu sendiri, Zaki?
2: Kalau saya pertamanya sih pengen di posisi Danton pasukan 17 yang bawa pasukan 17.
0: Oh itu. Oh, Dantonnya jadi pengiringnya nih. Ya. Gitu ya.
2: Yang membawa pasukan 17.
0: Membawa pasukan 17 ya. Ntar deh aku lihat di internet ya. Aku lagi bayangin. Oh, tapi tiba-tiba di realnya kamu beda. Oke, tidak ada menjadi masalah lah ya. Kenapa sih kamu pengen yang tadi kamu pilih ya di awal?
2: Karena menurut saya cocok di situ sih.
0: Itu rohnya kamu masuk di situ, lebih nyaman kali ya?
2: Iya.
0: Atau tugasnya lebih gampang?
2: Tugasnya sih nggak gampang kalau untuk Danton 17 tuh karena dia membawa pasukan.
0: Oke, okay. Yaudah pasti punya apa namanya, punya beban tersendiri lah gitu ya. Kalau Repan sendiri apa sih tantangannya?
3: Waktu itu pertama kali kalau pasukan 17 itu pasti menyesuaikan formasi. Itu agak sulit kan karena kita harus menghafal formasi kita.
0: Oke.
3: Okay. Kalau waktu jadi penggerek waktu sore itu kita harus menyesuaikan talinya dengan pengulur dan pelipatnya begitu. Supaya seperti talinya tuh biar nggak kendor gitu, biar tetap tegak
0: kokoh gitu ya. Berat juga nggak sih?
3: Lumayan berat.
0: Ada beban tersendiri nggak?
3: Kalau beban tersendiri itu nggak ada. Ada nih, tapi dikit.
0: Apa tuh?
3: Kayak kefokusan.
0: Oh, fokus ya?
3: Fokusan itu penting banget.
0: Oke, fokus penting ya. Terus supaya bagaimana sih supaya nggak salah, harus gerakannya sama begitu ya. Jadi mungkin gerakannya sama ketika aku lihat itu kayaknya dari gerakannya tangannya, kakinya, dan segala macam ketinggiannya begitu ya. Oke, kalau kamu Zahri sendiri ada beban tersendiri nggak?
3: Ada sih, saya tadi menguntang tuh harus ini biar nggak terbalik benderanya. Harus apa tuh biar nggak sampai jatuh di tanah kayak gitu.
0: Oke, okay, benderanya.
3: Ya, harus pegang kuat.
0: Harus kuat, ya. Harus gagah juga ya. Gagah. Waktu itu kamu dipilih sebagai ini ya, pembentang begitu. Sebelumnya ya. Kamu pengen jadi apa waktu itu?
3: Sebelumnya saya pengen jadi danton.
0: Danton. Nah, kenapa?
3: Karena saya di kecamatan tuh kan udah ada basicnya.
0: Oke, okay, udah ya. Punya pengalaman ya. Ya. Terus?
3: Ternyata nggak lolos saya.
0: Nggak lolos. Tapi kamu boleh dong minta. Pernah nggak sih kalian di kalian mau jadi apa nih? Mau di bagian apa? Pernah nggak sih kalian ditawarin seperti itu?
2: Tidak pernah.
0: Tidak pernah.
3: Ya.
2: Kami dicoba langsung satu-satu.
0: Oke, di tes dulu. Ya, Jaki nih. Oh, di tes nih gitu ya. Oh, jadi pelatihnya lah yang akan bertanggung jawab, ya. Begitu ya. Oke. Nah, apa kesan pertama kamu sih saat mulai mengikuti karantina? Siapa dulu yang menjawab nih?
2: Kesan pertama saya waktu di karantina tuh saya merasa bahagia, gembira tuh. Merasa kangen keluarga juga ada, terus tegang ada, terus kayak kita di situ banyak belajar latih disiplinan. Terus kita manajemen waktu. Tidur yang cukup.
0: Teratur lah ya.
2: Teratur.
0: Ada hikmahnya ya.
2: Ada hikmahnya.
0: Oke, okay. Ada nggak sih dari teman-teman kalian nih yang ngajak ngebawel nih gitu ya? Oh, kayaknya ada ya. Ayo kita kesana yuk kita gini gitu. Ada nggak sih?
2: Ada.
0: Ada lah ya. Ada yang nakal, namanya juga kenakalan remaja ya kan. Iya, boleh. Yang penting yang ketahuan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya sesuatu itu yang masih di batas normal lah ya kan, tidak ada masalah. Yang penting kalian itu bisa menjaga diri kalian ya. Oke, tahu batas lah ya. Oke, okay, lo Revan sendiri nih, pengalaman kesan yang pertama yang...
1: Kesan pertama waktu awal karantina tuh okay. Ya, deg-degan gitu kan. Tapi ada rasa excitednya juga, jadi campur aduk gitu.
0: Campur lah ya. Ya
1: sedih juga, enggak di rumah, aduh ini udah mulai mulai harus teratur gitu.
0: Kurang lebih 3 minggu lah ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau handphonenya gimana, tetap dikasih atau gimana?
2: Dikasih tuh waktu tanggal 12 tuh dikasih buat ngabarin orang tua untuk
0: dari bangun. Tanggal 1 nih masuk nih. Iya. Handphonenya diambil. Jadi selama tanggal 1 sampai tanggal sekian itu enggak pegang handphone.
2: Ada sih pegang handphone tanggal 12 tuh buat ngabarin orang tua untuk
0: bangun. Jadi tanggal yang tanggal sebelumnya gimana?
2: Tanggal sebelumnya enggak ada pegang.
0: Serius? Iya. Satu pun. Enggak ada. Iya. Alasannya?
2: Biar kami itu fokus pada
0: latihan.
2: Ya, latihan kami, karena di situ kami tanggung jawab kami besar mengibar dan menurunkan.
0: Oke. Okay. Jadi pelatihnya juga tidak mau ya menye-menye ya. Ya tidak mau yang asal-asal. Ini fokus nih tugas negara begitu ya. Tapi pelatihnya baik-baik lah ya.
3: Ya baik-baik.
0: Bang David, Bang David ya ada ya.
2: Iya David.
0: Dari AL kalau salah.
2: Iya.
0: AU ya. Ya. Oke. Okay. Ada satu lagi tuh bang apa namanya yang kemarin, ya udah dah nanti aja, yang penting mereka sudah memberikan pengalaman yang terbaik ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kalau kamu sendiri nih apa nih kesannya tadi?
3: Kesan saya tuh
0: ada sedih-sedihnya nggak sih?
3: Sedih kamu... itu pasti ada.
0: Terus
3: nggak bisa lagi bercerita bareng, mm-hmm. tidur sama
0: mm-hmm. gitu. Gitu ya. Jaga cewek.
3: Cewek itu pasti.
0: Oke, okay. Nggak apa-apa. Itu kan namanya bumbu-bumbu cinta, ya. Cinta ya. Monyet. Ya,
3: cinlok juga.
0: Oh cinlok, oh iya.
3: Ya.
0: Ada juga.
3: Ya. Enggak lah.
0: Banyak juga ya.
3: Ya.
0: Oke, okay. Iyalah siapa sih nggak mau sama kamu ganteng ya, Jaki, Revan, Zahri. Apalagi disorot sama orang banyak. Oh kamu cinlok?
3: Enggak, saya enggak cinlok.
0: Oke. Ya udah. Aku juga pengen tahu sih. Bagaimana sih dukungan dari keluarga kalian, orang tua, Jaki sendiri deh, Danton. Danton nih, Lurah.
2: Pak Lurah. Dukungan keluarga saya untuk saya sih, dibilangnya tetap semangat karena ini awal dari cita-cita saya.
0: Oke.
2: Okay. Saya juga punya cita-cita.
0: Ya. Jadi apa?
2: Akademi Angkatan Udara.
0: Oh keren. Kita yang masih muda nih perlu bermimpi ya, kan? Ya kan bermimpi, takdir mah Tuhan yang menentukan. Kita harus berusaha. Oke terus apa lagi nih? Oh semangat katanya.
2: Banyak belajar. Terus apa yang sudah diterapkan di asrama tuh di bawah juga di bawah.
0: Ada hikmahnya nggak sih yang kamu dapatkan? Banyak nggak sih?
2: Banyak.
0: Dari apa tuh yang melekat?
2: Hikmah yang paling melekat tuh ketika kita belajar waktu yang disiplin tuh tetap ini.
0: Ada hasilnya ya?
2: Ada hasilnya.
0: Ada sangat bermanfaat ya, ada dampaknya ya?
2: Waktu semenit pun tetap ada dampaknya.
0: Oke, jadi bisa di ketika masuk di karantina banyak sekali ya ilmu-ilmu yang didapatkan begitu ya. Salah satunya disiplin ya. Oke, kalau kamu Revan sendiri bagaimana dukungan dari keluarga kamu?
1: Dukungan dari keluarga itu pasti didukung, kayak disupport terus kayak kalau kemarin ada yang sempat pegang HP itu kan. Video call kan kayak disemangatin terus jaga kesehatan, makan juga harus di
0: oh iya. Makan gitu ya, kalau nggak makan nanti lemas ya kan, nanti tulangnya lunak gitu ya. Oke, kalau kamu sendiri Zahri?
3: Kalau saya sendiri tuh
0: dari keluarga nih.
3: Keluarga tuh disemangatin terus.
0: Di support begitu ya.
3: Jaga kesehatan. Pas itu harus fokus gitu.
0: Gitu. Kalau dari cewek kamu sendiri?
3: Ada cewek.
0: Oke, enggak terasa loh udah jam 8.55. Pengen ngobrol panjang ya.
2: Iya.
0: Enggak sih?
2: Iya.
0: Oke. Apa pesan atau pelajaran bisa dibagikan kepada orang lain dari pengalaman tersebut? Dari Jaki deh, Pak Lurah.
2: Iya. Pengalaman saya untuk yang baru ya. Tetap semangat. Dari sekarang tuh harus bisa belajar tentang kayak kan banyak tuh materi-materi di sosial media yang harus dipelajari kan. Mm-hmm. Sekarang sudah mulai bisa kalau memang kalian fokus sama apa yang kalian impikan tuh kan bisa belajar dari sekarang. Apalagi yang ingin menjadi paskibraka kayak kami ini, kalian harus banyak-banyak belajar, terus fokus pada diri sendiri.
0: Mm-hmm. Oke, okay, itu. Kalau kamu Revan?
1: Kalau ini sih untuk mereka rajin berlatih, lebih giat, lebih semangat. Mm-hmm. Karena kalau semangat ini harus ada kompakan.
0: Kekompakan.
1: Kekompakan itu penting karena situ nanti akan terbentuk kekeluargaan.
0: Oke, okay, apalagi dalam jumlah banyak ya. Yeah. Teamwork juga ya. Yeah. Kekompakan. Oke, okay, kalau kamu Zahri sendiri?
3: Kalau saya tuh bilang sama Repan juga tuh apa tuh? Kekompakan juga, kedisiplinan, mm-hmm, gitu. Dan
0: pokoknya banyak lah ya.
3: Banyak lah.
0: Oke. Okay. Mungkin sebelum kita tutup di malam hari ini, ada ingin disampaikan kepada teman, pelatih, kepada pemerintah, apa yang kalian sudah dapatkan? Kalian apa yang sudah pemerintah berikan? Apa ya? Kalian kan sudah memberikan kepada pemerintah, sudah memberikan terbaik dan segala macam. Apa yang kalian dapatkan setelah dari mengikuti paskibraka? Apa?
2: Yang pertama kami dapatkan itu
0: banyak.
2: Banyak sertifikat.
0: Oke.
2: Okay. Terus baju, latihan juga, dapat sepatu.
0: Mm-mm. Banyak lah ya. Banyak. Uang tunai juga, uang pembinaan. Ya. Ada kan alhamdulillah lah ya. Ya. Dan juga kalian mungkin ini menjadi sejarah. Kalian udah ada foto masing-masing enggak? Udah. Jangan lupa di-upload di sosial media buat kenangan kan?
2: Iya.
0: Ya kan biar bisa pamer-pamer kepada, ya menjadi sebuah kenangan. Nanti akan diingatkan, oh di tahun ini aku udah pernah loh, aku jadi mantan paskibraka. Ya enggak sih? Senang enggak ya? Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada siapapun boleh, kepada orang tua, kepada pelatih, kepada siapapun, pihak sekolah. Lihat kamera yang ada di sini. Siapa dulu nih?
2: Saya.
0: Boleh, silakan.
2: Untuk pelatih, terima kasih sudah melatih dan membimbing kami dari tanggal 1 sampai hari H dan sampai kami pulang ke rumah. Terima kasih buat orang tua juga, terima kasih sudah support saya selama saya berpendidikan di paskibraka. Dan buat teman-teman juga, terima kasih buat sudah support saya sampai sejauh ini saya sudah bisa menjadi paskibraka. Dan untuk sekolah juga, terima kasih sudah mengizinkan saya sebagai untuk mengikuti paskibraka ke kabupaten Natuna.
0: Oke, kalau kamu Revan?
1: Kalau untuk pelatih dan panitia dan seluruh yang tergabung dalam untuk melancarkan tugas kami itu, terima kasih banyak karena udah kayak mendukung sepenuhnya dari pemerintah. Kemudian kalau dari orang tua udah mendoakan

0: saya juga dan negara terima kasih sudah mengasih apa barang-barang itu, baju.
1: Semuanya lah ya. Oke, sehingga kalian itu merasakan kebanggaan sendiri. Ya. Bangga enggak sih jadi pasukan paskibraka?
0: Bangga, pasti bangga.
1: Satu pasti bangga ya. Oke, satu kata dong buat hari kemerdekaan dan paskibraka pastinya. Satu kata deh buat paskibraka.
2: Paskibraka tetap.
1: Tetap apa? Tetap mantap.
2: Tetap mantap.
1: Tetap apa?
2: Tetap luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Tetap gacor.
1: Gacor. Kalau kamu?
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat Zahri, terima kasih buatnya Revan, terima kasih buat Jaki yang sudah mampir di sini. Aku yakin dan percaya kalian adalah yang terbaik. Kalian sudah mengharumkan ya nama-nama sekolah pastinya, nama-nama kabupaten yang pastinya. Kalian juga sukses. Kalian sudah memberikan yang ini loh, pertunjukan terbaik dari 33 pasukan ya, untuk Indonesia pastinya. Terima kasih ya. Jadi terima kasih buat pemirsa dan juga teman berdua. Kita undur pamit. Sampai jumpa tentunya yang pastinya. Kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 2026. Oke, aku undur pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: tangannya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: semuanya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa chlorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Teman berdua di seluruh persatuan Nusantara, cukup sampai di sini bersamaan kami menemani di ruang dengar kamu hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas Arang Kasma dan rekan Almira undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dari beranda terdepan di Satuan Republik Indonesia, kami yang bertugas pagi ini, saya Ros Nevi dan rekan operator Raja Danti mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

Keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi mampu mengatasi rasa takut itu. Nelson Mandela.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya. Tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan. Menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam. Memerdekakan banyak budak. Bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Kada, selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cuci

0: cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu ya teman Prodo. Selamat pagi buat kamu teman Prodo. Pagi ini kembali Jumat 21 Agustus 2026 bersama aku Rosnevi ya, yang akan menemani kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mungkin saat ini ada yang kamu yang sedang prepare ya, bersiap-siap untuk berangkat sekolah atau berangkat kerja ya. Jangan lupa sarapan teman Prodo ya, biar kamu kuat tentunya untuk menjalani hari ini dan agar lebih semangat ya. Nah teman Pro 2 ya, seperti biasa ya, menjelang ke pukul 7 akan kami bacakan info daerah. Pemerintah teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan Zoom verifikasi dan validasi koperasi desa ya, Kopdes Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Seprovinsi Kepulauan Riau pada tanggal Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan validitas data Kopdes di masing-masing wilayah. Kabid Penataan Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Zulkifli mengatakan verifikasi dan validasi tersebut membahas kondisi serta data Kopdes di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya kegiatan ini penting agar data koperasi yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemateri dari instansi ya, dan pihak terkait, diantaranya berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi, unsur Kodim di Batam, dan perwakilan PT Agrinas. Zulkifli menjelaskan proses verifikasi dan validasi dilakukan terhadap berbagai data Kopdes, baik dari sisi administrasi maupun kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap koperasi memiliki data yang akurat sebagai dasar dalam menjalankan program dan kegiatannya. Ia menambahkan kesesuaian data menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi dan validasi. Data yang telah dipastikan kebenarannya selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah pengembangan dan penguatan Kopdes. Selain verifikasi data, kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program Kopdes. Melalui koordinasi ini, berbagai kendala maupun data yang masih memerlukan perbaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan dukungannya terhadap proses verifikasi dan validasi Kopdes seprovinsi Kepulauan Riau. Dengan data yang akurat dan koordinasi yang baik, Kopdes diharapkan dapat berkembang serta memberikan manfaat dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: It is what it is, they don't like who she's a hold different anymore.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Memuja bulan yang indah permata.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.